Perlok nos ngapa pun tak lada pertad Henry Ubaji bat ngin yesok shwa shipor bat ke Akash Vani Delhi negam tak kekubor hagak tiin hendi benbut pada kekubor hagak tiin pereng.

Di parlok nos ngap bat dah tu ke jingrai ke bagi lai kerteng map ab lai na I mak kameron. Rembui ni la poin syaka bukut jong kini ke program ki jingrai aingu kini ke lawan syfi na ke akash wani shilong. Ha kini ke por pat ngin pen sengau syfi ki program ki bengi dan ban walam syfi na kini ke transmission ke bapak tak sengita lah duk syibik jangit. Sakin diat por katan riu lai pesan ngin sawan lam syfi ke program ki sur ikli ban buat pada program tip ya tip ngu kaban wan chepi por hinyo la la san pat pin se su ya ka jingkren na ikw numrum ka program ki jingrai phareng kan wan chepi por hinyo shpawa ba ra por phrasa phong in wan lam chepi ka life food in program jong ki jingrai khasi ka program ki surbathyang kan bud bat kan wan chepi por khandai la la shipho khandai sa phau ka life food in program jong ki jingrai phareng ba ra por shipho steng in wan lam chepi ka program ki jingrai film hindi ka program gi gunjan hagpor thakwei bajeng in wan lam chepi ka program rumpe ki kimthei bat hagani ka program pin se smoi ka jingya ther bat jingya mir jingmut halor ka jing pen he apan san ya ki khun ki ti hagani ka juk menta ki ki jing e bat kumno ban job ya ki ta ki jing e bat ki banar kat hagani ka jingya ther jingi mir jingmut ki long ikong badahun lin mauro bat ikong bakodor W banet lingkhoi iban penya ya kan nega jing ya ther jingmut ide I kong job lin nong thar ha ka por khat wai steng ni malam shipi program best of rock bat ka program aaj ki kalakar kan wan shipi ka por khat ar paji khat ar steng ka program ki surtan rai bat ha ka por ar steng ka program suneheri iya di ngin pen kut iki program jo ka transmission ka bening kong ha ka por lai paji no phai sing ngin beteng biang iki program shibet jan mi na do ka por sau san pupra Hak bab pinsi esngawi ke program git gunjan ke banwan sepi ke por san sepawa membuat pada ke garu program hak por san sawhau. Kajian tia program na tingkong tembet ke banwan sepi ke por Henry sepawa bala ke por Henry san pau ke majulong mana kajian miat in walam sepi ke program kisau samoy. Nyau arpau ngin walam sepi ke program kisur betiang bala ke por prabajie ke program kijik mulai padeng arberi un. Shiphau baje ka program ek bharat shreshtha bharat inwalam shipi ka program kijing rai tan rai na kijat banri nishi bat ngin punkut ya baro ki program na di transmission ha ka por shiphau shiteng shibet dan ye kidu kilong ki program na di transmission ka bam taksmi

bi lai kerteng upad ki khun India ngin beteng ya kani ke program ki suri dri ha kani stem da ka bangi ngap yang ya i pandor sing wan yang bat ka kenhun ha ka jingrai ka bi lai kerteng ri khasi ba iye.

0: Haka program te piyati mo ka waman ta ka stem idan pa tisungo sa pi ginong sanga iki katu ka ni iki sembo jengtip pan kren sa pi di iba kitbo W Nongrum.
1: Te piyati mo, ya ka ledi hadri pa ka bahadiyan lakot pat ka pandong lait pa. Kani ka pa ka don hadendet ka Shillong Civil Hospital. Ya kani ka pa la jir kateng nengkong e da ka ledi rate pleasure pa. Ba la play haka stem kat kandai spa lai punyo. Hakapor jong Sir Robert Neil Reid ubalong gubernur jong Assam. Hadin yang ni kapak lajer keteng no dak lady hadari pak kata kade kesnem kwat kles pak so punyo. Hakapor bu Sir Akbar Hadari ulong gubernur jong Assam. Kani kapak kahap hak jingpet jong DC jong Kakasi Hills hak tu kapor. House nem kwat kles pak nyu pulai kani kapak kahap hapok ke jingpit yang ke Forest Department, Sarkar Mekhalaya. Pada usnam kat kena sepat nyupunya upat, yang kena kepak, kahap hapok ke jingpit ke Kasi Hills Wildlife Division Shillong, bat la penong ruk ke Mini Zoo. Nadu ke katwe terik ubenai September yang setem arjar iwe, ke Sarkar Mekhalaya, kala ai kerteng no, yang kena kepak, da ke Pandong Light Park. Kali ini kijing ai kerteng yang ke Pandong Light Park, kalau berpensak nam, ya kena ke Pandong lain, kabelong kawai naki rukentai napo nong rumai, kabadeh apo kahima jong kahima nong klau, hakapor bagi dah yelek, kani kahima persyak ia gini kipareng, hakani kapor gini i, kani kapen i, kata kajing start, kajing seluruh kajong ka, hakaba kisipai kijong uturut sing, layu amenta ban penyap, ya kisipai nakalian jing kipareng. Hakani kapak, latung bon jai kisentiu kiskut, bat katuk kat ni jat ki dieng ki badon bat ka kerteng haka kadon ru kamadan plang ban yat kai bat ban song kai pengat ki don ki footpath ki blasnabha bat ki pungrit hajan jong dieng yap lok ka badon ki dok ha kadon ru kapung ka basum bajingi kini ki simpu dok ha bat kini ki tring ban persumpah bat ban permelan bat iki kena red lasna kerpang ya kasok padoi nata ki jaka syong pensyat nata kelentang syong eat out bat karensan keba syong sentuit keba halendet juga sibil hospital tegum ta kani ke jaka ke isyong syit pa nama pergi abun ki kena ki bayalik kai hakani ke pak dan ke wei ke yingrit ke bala bu tengkai ya kidur bat ki met jong ki merat ke bingi omgi ke museums bat hangni ini i kinong jengok kai ki rung ki ami bakade ke jingbu ke ba ipaka ba tekum ta hani ro kadon ru sa ka yeng wat ka sem thung sentiu na ta kadon ru kini ki yeng rit ban song kai bagi ta ru yeng satri na kam ta ki bedon lang bak suki bagi nyok song kai ki breu na lor kani ka pak kadon sa ka wei pat ka kham itnat bala pen itnat susu ya ka ta jing don jo ni mini zoo ka blasna kerpang hakawai pat gajaka kabla khot animal lands. Hakane

0: kami ni zu na duk ko pa senang la don bun jai kini ki sim ki do ki belaset lang hak away ka ru nar he ba nam ta ki sim ba nam ta ki ni ki merat ba bukan tup ki ni slow roris ki shri ki dingim ki wayong na ta ki sim moina na ta ki pukni ko karang na ta khla tap sim na ta khla ki mersiang ba kui bi ki merat la bu hak away pat ka ru ka blasnas kemba kenapa kan biang nak tak nak pergi kai ke danru ke jaka ke bela pelat iki skai bagi sir bagi jaj sim ke bakam he menta bendrung hapok kan ke pak hap benda siu bayrung ke danru ke jing thok ke bakarpang ladang irung syak benta juga pak ke betok ni kentin ke bendan kamba intoxicated drink are not allowed inside tak menta kan ke pak kala kring ya bungut kinong jingok kai pertai bat kham tamru na kane kari ki jongi nomar bukalong kapak ba itnat ke pengak na ke tai biat kai wan kai hato pia tip mo bai kanan polok lakot pahadien daga kerteng words lek kane kane ke pung ke blasna itnat ba ka badan hapdeng jong ka sor shilong la sang sna ya kane ke pung kumba ka sem khat praspa khandai pulai bat ka sem khat praspa khandai pusau Hakapor bo ulong commissioner Assam province u Colonel Hopkinson. Dena kata kata awi yakane ka pung la jukot roe ka Hopkinson tang. Hadien pat yakane ka pung la kot Worsley. Kata awi kolong namar ban sa ka kerteng jong chief commissioner ka Assam u Sir William Watts u blanang pa pshna pen itnat pen pa shushu yakane ka pung Yakane ka pung ki kasi ki kot ru ka nan polok kata ko long na mabigi kwa ban khot it da yau ni Mr. Polok u bolong u extreme engineer u bashna ya kane ka pung habi phaje ne ka pung kar kom shna ka bi tanat bahadu tata but na ka jing khoi jong karu kala khring ya bon ba gibril mde tang na sor ban long kendong ande wat gibril wan na shabaru ban wan ka shaposor shlong ya ka jing tanat jong ka kadang ro jing kien ka bashna pen wan dur itnat Kidan gilinti yai kejat, harut yung ni kepung nata kidan ki pentah pelang, bikin syongkai ki beril, nata kidan ke jaka syongkai, bat kini ki yingrit, bat kini ki bakilak ban syongkai ki beril, nata kidan ki dieng, ki sik, sentiu, ki skut, nang tak apa kidan ke jaka ru, ban di sya, di kopi, bat ki wei ki jing internet, ki belah kering si sya, ginong lik, ginong wan, hakan ke jaka. Nata kepa pelang, kidan ki tiu lotus, ubelong sentiu, jong ke ri India, Udan hai ki benda bisa kendong jong kepung Kebenang kam pen itnat isu ikan ni kepung Kade na ke jing don ki nong song liang. Bebungut mentali lai ngilap ba ki don bunt lagi liang. La ru ban yu i. Ya ki dok ha ki bahe. Ki buan ap ya ki jing bam ki jah shana. Bagi berat ki nong jongak kain nalor ke jing kiang. Kedan ru ke jaka ke bela buk ya ke bakan syait. Kami kharak ting pereng mogi fountain pen itnat ikan ni ke jaka. Nata kanan pulak ni ke wat selik. Kata ke way ni ke jaka ya ikai ke pengat. Khamtam eh ke puan janmiat ni ke puan mestep. Nama kadang bek kal air ke pengat na puan kan ke pengum. Menta bandrung hapok kanan pulak day ben hap seudor. Kasorkar jela menta hadien haki sing syuti khamtam kerpang eh haki republik dia ke independence dia labuk ya ki nongtam ki nongput ban pemberingnya ya ki patbak ki bawan hapok kanan pulak. Laju penong ru hateng-hateng ya ka competition fishing ka bengi on catch and release competition bila penong da ka ni ka fish department hatrai jong ka ni kanan polok pan ka baka tu jing ni ka inap ba ka don ka jaka bila ai kerteng shillong botanical garden ka ni ka jaka ka don pergi ding bunjan bat ka ba ai jing tingin ya ki biak kai wan kai hantu bat ka kami tenat hantu ka long ba Nalor kini jekai ayat kai, linti ayat kai, kepentingan kita andru ki jingking, dieng, ki barit, ki bapani tenat ya kejaka.
1: Haka program tip ya timu ke pemerintah ke step le yuk sengoi ki katukan ni ki sembuh jingtim. Pala keren syepi dari iba kitbord W Nongrum, kani ke program ke wan syepi, naka Kashwani Shalom. Tetat hadu bangin di Syambiang la Syamtayo ke Juhi Kepor, kani ke All India Radio Shalom, bat sengap iki program ki benbuat.

pa baro ban kyar shwa na ka ba pendan kam ya ka surok la lingkot lengkedem hendre ben pendan kam diki wei pat ki surok kali ha kali kawan na ka ban ta ka jing shingan kini ka khubor kawan shwi na ka akashwani shilong. Kini-kini kekubur ke bawah sepi nak ke Akashwani Shillong. Kejelah Meghalaya ke rakhi ke mau purom ya Reverend Thomas Jones menin ke singi ke belah tipkum ke Thomas Jones di. Bon nengi ngitu ya Reverend Thomas Jones ke mengkupah jengki dak tok kasi. Umentri rambak kejelah kan rakhi sang maulah ke mau purom ya Reverend Thomas Jones nak ke bentak ke jingno senyang jeng uha kaktian kasi ke literature ke puli putih baga jeng penek ya ke lariti. Umentri ketenar arts and culture basan bor shulai ha kajing kren jung ulong ba kajing persang jung Reverend Thomas Jones ban penuan duri ki dak tho khasi sha ka tho dak roman kala long kajing bu ya ka nongrim ka bas kem ban ken tiwe ka tho khasi ku ma ka long menta Reverend Thomas Jones ula poi hari sora usnem ka pras pa sab huwe ula pen kala ktin ki kot ba ula pen biang ya kajing nan kam ba pher pher ha ka tho ka puli ha preng ki pa khasi kinong elam kila kentu kinong shong shnong banyai beteng ya ka jingkit klik ban penek ban sak bat kenti wik ka ketien jong gani ke jela bat iki jing don jing em bala bu da umen berim. UMLE bak Gabriel Wa'alang menin ke siw la bu iu mau nong rim mentei ke higher secondary section jong ka Thomas Jones secondary school ha pendeng rey kum si bentan ha ka jing rakhil ekmen ha ka singkin mau buram iu Reverend Thomas Jones. Haga jik ai jing kren jengu, uba Gabriel wa alang ulo ong ba, ke sorkar ka yai persyang klem da syong tan, ban pen bha syusyu ki jaka puli ki beran ha ke leng ke jela, bat ke terai bor ba ban yuk pen bat ya ki jing iya ki bakta ya ke puli puti. Uba Gabriel wa alang ulo kren ruk halor ki jing nok senyang barat ba jeng Reverend Thomas Jones, ya bala itu kumu kupa jeng ki dak tok khasi, ba ulo ong, ba ka day ling ba jeng u, bala lak ban kenti wat pen kelan ya ka ketien khasi. UMLE lo pen benaru ika song pisa ka ba shpau lak tingka ban kershan ya ketika skul. Ki bila don lang haka jingin lang ki kentop ki no hikai, ki kena skul, ki kimi ki kepa, ki dekot jangka managing committee bat kiwe. U principal jangka KB Memorial Higher Secondary School wapung Dr. Hayport Unibank u balai apriang ru ika National Teachers Award ula ong baka jing rakhi ika Thomas Jones Day ka long ka lat ka lenti ka ba plie ban kan mau ika jing no senyang jong tu missionary sha ka culture bat ka ketien kasi. Haba ikran megi lat pathai khubuar u Dr. Hayport Unibank ula ong ba u Reverend Thomas Jones ula poi hari sora u senyam kat pras pa sab huwe bo ula penandur ki dak thok khasi ka bala long ka jing prat lenti sya ka thok ka puli bat ka literature khasi. Kajing ilang juga District Planning and Development Council DPDC ha Southwest Garo Hills kala long menin kesengi ha Circuit House Conference Hall ha Ampati ha pok kajing ilang jung syong penor ka DPDC ubadairu MLA ka Salmanpura Uyan Botham ki sangma. Bila dan lang ha ketika jing ilang kilong MLA ka Rangsakona Usubir Marak baka Deputy Commissioner juga Southwest Garo Hills District ka Anandia Rajshri. Hakati ke jing lang kita terikam bapir bapir jong sorkar kilawan ra lagi kai pot terikam ki babnya hakabai dei bat ke jing temu pen terikam ya ke annual plan arhajar arpun riu arhajar arpunyo bala roj dak ru ya ki jing temu pen terikam house nem arhajar arpunyo arhajar arupra kita nak sorkar ki bala mikmat haka jing lang jong ke DPDC ki kentop ya kata nak PWD PHE tourism sports fisheries education bat ki wei ki wei. Kata ini kekubur kelakut berkelawan sepi na ke Akashwani Shillong. Sashi puar ketaha ke puar Prabaji, nginya sok bagai dari station na ke bentah kekubur ha ke ketian Hindi, ban penbuat ke kekubur perengah ke puar pra katsan minin. Kini kedai ke Akashwani Shillong, sengobham nak bentah yaki kubur na Delhi.

0: Shabalam kena sip.
1: Oh, shabalam kena sip. Alah, selam bahak lam pentem gini ke jiruai. Pikol nak ima?
0: Mangang aku na mina. Mau kedok.
1: Mau kedok hidup ni?
0: Hai.
1: Oh, kelam sel tu ya hidup. Tengah asuk kemen balai asong ya pi. Shabalam kena sip. Bali firki aku tak hawa ngisah balam kena sip. Jasa kelas ni?
0: Tarai benai ba. Ini ulas dang ni.
1: Oh, toh. Ya dah pun pesap ni ke jiru ai duk.
0: Kong ayah si hang tu.
1: Toh ke beli sibun mo.
0: Bad ya baro hi. Ke basap ya kami akash wani shulang.
1: Ha oi. Abiang.
0: Ha oi.
1: Toh ke beli sibun mo. Sekol biang mo duk. Bye bye.
0: Bye.

0: Hello?
1: Hello.
0: Request line. Good morning.
1: Request. Good morning.
0: Nang tapat dia fikir apa request jeng ruai.
1: Request jeng ruai. Raga bing ngebay.
0: Ka jeng ruai. Ka no ka jeng. Ka kerteng kom no tak jeng ruai jeng veng ngebay.
1: Ya penjit ma fikir nang
0: ngebay. Nang tapat dia fi DEA.
1: Ngadai bahalang sumer.
0: Nasional iyo.
1: Jual.
0: Oh, pisau phone bahasa ni sini.
1: Jual phone siapa dang bor bayar tray salak kor dan juga kita kem.
0: Oh, orang baru bang, aklam kan mau yang ni kerjeng jong pi bahalang sumer na jual mo. Tiba ni perian sopah bian pi sa, siapa ni program jengi mo?
1: Okay.
0: Tiho an tapi tray pikta ayo bahalang.
1: Ini tray misteri.
0: Oh, bun kam mentah ni kamu.
1: Mentah selap susah lagi.
0: Oh, jenjaran dah selap deh. Duna kam, duna jam mu ada selap dia. Tambah ban selap ruka dan kam hi tu mu.
1: Okay.
0: Di hoi nang tapak deh, di bahalang ke toh tu ngilak penjit ipi ini jenrai ke bang ke bang Uncle John from Jamaica mu jemberwai di Givenga Boys. Di pin sengap hi yalah dia ni. Pin sengap su bahalang ya nu bahalang.
1: Dan kikon bayar dan hang ni.
0: Oh, hoi.
1: Sebab terlak itu biasanya begini program kan?
0: Hoi. Yang kata?
1: Pujar kerteng hera pu pun berapa orang ke teng-teng kat dan ya ada pu tahir ke pujar kerteng di terlak.
0: Hoi. Tidak nunggu kita kunci pintu.
1: Oh, kita mentah arnun, dan lagi skor mentah langun.
0: Oh, hoi.
1: Banyak kere exam.
0: Oh, hoi. Dia dan buat kini lihat bahan kata exam jauh kirun deh.
1: Okay.
0: Dia tak boleh syibun eh, kesini besok pakai menu Fima.
1: Okay. Okay.

0: Won tang ba de ban skem triang ban pen bek iki jing bakla jing ka pareng ki khot firm but gentle lani kani kar kom perkhat perdan jing iru umde ban si ong ba ka ba ong manga ka ba deilon nyap sngap ru iki kon don bon ki iki e ngi menta bing lai poy kani ka stage mo pon ki e ba ngi ni hap learn ni ki kon ni hap nang ni ki kon den na kata ka daw dan kam kani ka jing sngap mar kliang ka bing ong flexibility is always better than rigidity ka jing pendem ka jing buram mar kliang ka khamba si bon ban ek tu ka bong m t m ha oi ta ha oi ma ni pis ngo kum no na pi dan ski e de pi mut ban ai kum ki ki mi ki pa bengin yarap ban job iki ni ki jing e ke ban dan ha ka ni ka juk technology ka juk ai ka juk chat gpt ban te ya ka jing im jogi kon jingi
1: kum ya kran men ne pang jing nang jing start ma bon sin kum ki ki mi ki pa ni jit nak mentaki khun kini kin long ayu la sha
0: ni penrahi mani penrahi rom ya ka sap ka baki ki da
1: ni klem di selok bat ki ka e ki ki kwa ka e ki angnut ki jing im ni rak da penrahi no mangi bi de ban long uta bi ban long kata ba kata
0: le si mo kong kniat ni kwa ile de ngim yo ong bingim yo le de de ban yo ki khun ka baki khun kim dan de ka to ki sam
1: kim dan
0: ti ha to shi batai kum no ka kata e ki khna ka jing pen bor jingi ikon jungai de ban long ita ka to ka jing yo ko para bi tre lang Kunjungan tekemta. Bagi pedang tiga kun bagi long.
1: Okey kok. Ii tu kong ika tay gajing mensau ke babun ke babun. Bashar kay bah. Ladangi penbor kiki kun ya ka ika bagi kim don ke inclination tek. Namar bah. Hak bakut hi. Kiman sofa kiri maki. Kinum don gajing hun. Bak kata gajing bom hun juki ka yalam sheka frustration mingi ang. Bak gajing im juki asih perus gajing im kan kata iki. Na ita ijing penbor juki mih kepa kata gajing im juki perus center. Bak kinum don kena ka satisfaction gajing im gajing kiki. Hak lalu kitre.
0: Kemong ang menemo. Kepor jengi kikam bekongsan bikin teh gitre gitu kai tre office tre nasi en re menta pada mensha ni ken me ubale sian sudah berstart eh ubale as udah ubebit em kidon pun ma kitna ke ba kena ke ba le ya ka 12 art su ki ba ple na mar ni don ka background kum kinong hikai mo ka hikai mentai ki kena ke badang red ba kinang ki skill ki ba tre da ka kti ni lap ba haman ki jaka menta kim don kam shu yu ki ki certificate bi pass a you tabi kot academic ki don kam ya ka skill mo ni don kam ni ki kena ba kinang ki di kam ban tre kti ni pi ong kom no halor kata ni e ban super kat bitang itu ka academic teh
1: kata don kam do kata kata na mar ba kum ki kimi ki pa na do kidang do ki khun layu i te
0: ngo ni la
1: ti lu pa ki sap ayu ki don tian rei na mar ba kata ka cing kwa la jong
0: kwa ka jing
1: kam job ba lengi i kata tengi pen bor pa ki khun da da i pa di doktor kwa i khun doktor lang han rei ka ba ong pi ka dei pa kong ta ka great demand ta ka long na ta ki skill workers
0: skill workers kam dei mo tang hang ni ni bro koi kri
1: india koi kri india
0: ting ting ni kran ni kan ni ka jing e jai men riu ho mano bom ni ka jai men riu ba i suda tang ba belingim tre ban tre ki kam ki ba ki wei pat ki jai men riu ki tre ki kena jing e ki desha nahi ki kena jing e ki desha hi ki di kot kubor ki le anut ki kam ki ba ki wei ki jai men riu ki le kat ba ki bubun ki jaka pada kim tre di ikong filap kum nu si ki tan dong dong ba de galang
2: ha ki de kum ta ha ki puar men shwa ki be kat bala tang shong let school shason kat no ka jing sang shong Nari mentai lakdon kini ki jinghikai ho lengba ka education hi bat lengba kini ki program awareness mo ki baki lanang tim itanat balas dang don ki kena ki bomda ong syuk bangan lik doktor bet dengan lik engineer bet dan dia napas ki kerdan ki lak pas ki postgraduate dan ki wei kim kuat bet ya kata ka ba kim lak ban yo itanat ba mentai ki lak sedang ban beli ki dukan kap senyu ki lak sedang ban tung tit hai kini ki sengi i ki kena ki kuat ban ya tung tit mentan ya kenduk wei long kepa i wang ba kun jangan lak pas bikom nari mentau tung tit perlu akamai nang tu ti kim day tambah kisu le nomor kim yokam kelas sedang pan trade ka kam ka ba itna
0: kelas ko te ya ka jing koridor jong ka nu ko nu ka kam ka ba ki trade ki trade hok ki ka jing e ka long kam ni ni sngo batang nomor bila anang na stan nim long shu ban trade ki wei wei pat ki jak kam ki dot ki ba kum ki ta ma pang ye ba ting ting ni la ya teneng e ya ka ni ki jing ya chu ka po la ka riam ka be ka tin ka thli ka bam ka di ni klet no ek tan rai la jong te ni klet ba ka ba kut ni ha wan she yang ni hap shet hi ni hap bam hi tikitu pa de ba ai li than ki khon kin sabab be
1: ka dei kata
0: long kom bengi ai de ka bi la ka dei kar kom ai ka bam ka di la ka dei kar kom ai ka mobile te มันตายิมละเตบันกนอไอ้กิขนะไอ้กิคลุงไปกิตะโมบายดอนกิลองกะเมมากิบซอซอนี่ควรจองงาเตบกําตามันบายเตมิงเอมบายเตงะละปะเดกิดอนกะตุกะนี่กิขนะซัมลามันตายกินี่กิบละครอส25ดุ30จองงันเตยควรมิงติงยินดําไอ้กะตะโมบายกิละสดังมันสงทุ

0: Penegara Akashvani Shillong ke Jinglong Jongkosun Beneng Kumpala Bodak Mentakasi ke Jingshet Jingkrat Ha Shillong kebekiu kelong Arpnyo 0.8 degree Celsius Bat kebayar kelong Katnyo 0.3 degree Celsius Ha Sora kebekiu kelong Arpuar 0.8 degree Celsius Bat kebayar kelong Katpra 0.3 degree Celsius Ha Umiam kebekiu kelong Arpnyo 0.3 degree Celsius Bat kebayar kelong Arpho 0.3 degree Celsius ke Jinghap Slap Ha shilong kolong iwe 0.7 mm haduk prashteng nem step harin ke prashteng tat haduk belayo ingin gijing pentip om shimdan gijing hap slap. Ha sora kolong saupesan 0.8 mm haduk prashteng nem step harin ke prashteng tat haduk belayo ingin gijing pentip kolong pra 0.8 mm. Ha umiam kolong katan rio 0.9 mm haduk prashteng nem step harin ke prashteng tat haduk belayo ingin gijing pentip kalong 0.8 mm. Kajing lhop kepeneng hasilong kalong kendai po nak sispa menstep bat nyopuar nak sispa janmit. Kajing long jongka sunjeneng hasilong bat ikibenta bemarjan jongka kan don kajing hap slap kebamulu malah hakikat to kan neki jaka. Jing maham kan don kajing sawa perthat bat taba kalele harengkat kajing hap slap hakikat to kan neki jaka. Ketumutan kelong ke jinglong, jong kesun beneng kembala bodak, mentah kesi bat kelawan ruk syafina ke akash vani. Shilong.
1: Hey Ribor, me peli yuli tu kedon.
2: Eme, ngapet baka don em kutuku sya plus F.
1: Plus F ayuli kata.
2: Mitip, haka baham ke bangibam, lada dunagi nutrien bat ki vitamin, ke ketaya ke med, ke bor perkat, wat ya kikam ki jambaman ke sengiru. Te, haba pitir ukha, uata, kamlu, kaum peniang ne kedut, ki badon ya ke sya plus F, ki yo ki vitamin haringkat ke jing tau janai. Pendon kam da ki tiar ki badon ya ke sya plus F, na ke bentak ke jing im ke babha, na ki nutrition ki bapura, bat ban yo ke jing mentoy, kam tam e, haka kot ke kya. Lapin mi da ke Commissionerate of Food Safety Meghalaya, Shillong.
3: दस लाख की लॉटरी मुझे वाओ
4: फर्जी ऑफर्स से सावधान
5: आरबीआई कहता है
6: जानकार बनिए सतर्क रहिए
7: कन माओ के तो शिशियन बा पिलेच हॉस्पिटल यहां बन रहा है

Haka studio ko jangi ka pamanta ka janmin ni don bat ngi ya ikom ini Hazel Warjeri iban pensyai bat batai yang ngi halor kani ka pang u so lang dekur bat kumno ban penkala pat ya u syaki wei pat ki jat jeng bam bat ki eki jeng mentoy ki bengi yo na uli u so haka bede bat ka kot ka kia dia haka penung kong ea kong imi long pin ai kandiat ka jeng lam parang halor uni u so